0: Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Rabu 19 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Maraknya pertambangan emas tanpa izin atau peti di Jambi mendapat perhatian DPRD Provinsi Jambi. DPRD mendorong pemerintah Provinsi Jambi segera mengusulkan wilayah pertambangan rakyat sebagai salah satu solusi untuk menata aktivitas pertambangan masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori mengatakan pembahasan mengenai WPR dan izin pertambangan rakyat sudah masuk dalam rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2026. Dia menyebutkan DPRD melalui panitia khusus telah memberikan ruang dalam rancangan aturan tersebut untuk mendukung lahirnya kebijakan WPR. Dia juga menjelaskan penetapan WPR dan IPR merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu pemerintah daerah harus aktif menyampaikan usulan dan melakukan komunikasi agar wilayah pertambangan rakyat di Jambi bisa segera mendapatkan kepastian. Lebih dari itu, WPR juga dapat menjadi instrumen untuk mengatur aktivitas pertambangan agar tidak merusak lingkungan. Dengan adanya wilayah yang telah ditentukan, masyarakat yang memperoleh IPR dapat melakukan kegiatan pertambangan secara lebih aman dan memiliki kepastian hukum. Menurut Fauzi, persoalan peti di Jambi saat ini sudah semakin serius. Aktivitas pertambangan ilegal bahkan disebut telah merambah kawasan yang seharusnya dilindungi, termasuk Taman Nasional dan kawasan geopark di Kabupaten Merangin. Tidak hanya itu, aktivitas peti juga disebut telah masuk hingga ke aliran Sungai Batanghari. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, dia khawatir kawasan konservasi maupun lingkungan di Jambi akan semakin terancam.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kaki campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultra Flu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultra Flu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultra Flu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultra Flu Extra.
2: Ultra Flu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultra Flu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi ya, bersama Radio Manggis di hari ini. Menemani Anda juga yang sedang melakukan aktivitas pekerjaan sembari mendapatkan informasi berita terupdate yang kita hadirkan di aktivitas Anda. Dan juga terima kasih banyak yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Provinsi Jambi menggelar pawai pembangunan pada Selasa 18 Agustus 2026. Pawai tersebut dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dengan titik awal di Taman Putri Pinang Masa, Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi. Pawai kemudian berakhir di kawasan Tanggorajo depan rumah dinas Gubernur Jambi. Turut mendampingi Wakil Gubernur Abdullah Sani saat melepas pawai, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jambi Arif Munandar, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Ahmad Bestari. Setibanya di garis akhir, para peserta pawai pembangunan disambut langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris bersama Forkopimda Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, para Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Pawai pembangunan menjadi simbol semangat gotong royong dan pembangunan yang terus bergerak di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Ribuan peserta dari berbagai instansi, organisasi masyarakat, pelajar dan komunitas turut mengikuti pawai dengan menampilkan berbagai kreasi pembangunan, budaya, serta produk unggulan daerah. Semarak kemerdekaan terasa di sepanjang rute pawai. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang memadati jalan untuk menyaksikan rangkaian kegiatan pawai tersebut.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Musim kemarau mulai menekan pelayanan air bersih di Kota Jambi. Penurunan debit Sungai Batanghari yang disertai meningkatnya kekeruhan air baku membuat Perumda Tirta Mayang harus menyesuaikan operasional sejumlah instalasi pengelolaan air. Penyesuaian tersebut berdampak pada pelayanan pelanggan. Di sejumlah wilayah, tekanan air menurun, air menjadi keruh, bahkan pengaliran harus dihentikan sementara. Mengantisipasi kondisi tersebut, Perumdam Tirta Mayang menyiapkan layanan distribusi air bersih secara gratis menggunakan mobil tangki bagi pelanggan yang mengalami penghentian pengaliran lebih dari 1 kali 24 jam. Layanan diprioritaskan untuk pelanggan di wilayah terdampak, terutama kawasan pelayanan IPA Tanjung Sari dan IPA Broni 2. Wilayah tersebut antara lain sejumlah kawasan di Kecamatan Palmera, Jambi Selatan, Jambi Timur, Jelutung, dan Kota Baru. Di Kecamatan Palmera, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Talang Bakung, Bakung Jaya, dan Payo Silinca. Sementara di Kecamatan Jambi Selatan mencakup Wijayapura, Tehok, dan Pasir Putih. Untuk Kecamatan Jambi Timur, wilayah pelayanan terdampak antara lain Budiman, Kasang Jaya, Talang Banjar, Tanjung Pinang, Tanjung Sari, Raja Wali, dan Sulanjana. Sedangkan di Kecamatan Jelutung mencakup Kebun Handil, Handil Jaya, Jelutung, dan Cempaka Putih. Adapun wilayah Kota Baru, Kecamatan Kota Baru yang masuk perhatian meliputi Simpang Tiga Sipin, Sukakarya, dan Kenali Asam Bawah. Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi Arianto mengatakan penyesuaian pelayanan dilakukan sebagai langkah menjaga kualitas air yang diproduksi di tengah kondisi sumber air baku yang mengalami perubahan. Menurutnya, perusahaan tetap berupaya mempertahankan pelayanan sembari melakukan pemantauan terhadap kondisi di Sungai Batanghari. Ya, saya Manggis, nanti kita balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi. Jangan lupa lengkapi surat kendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya pagi ini. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, kita nanti balik lagi tetap di program Seputar Jambi.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Selamat pagi, saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda masih bersama Radio Manggis 96 FM ya, menemani Anda dengan aktivitas paginya di edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, maupun yang baru bergabung juga selamat pagi untuk Anda. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi menanam sejumlah pohon Tanjung dan Tabebuya di kawasan kolam retensi pada Selasa 18 Agustus. Penanaman tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan kolam retensi sebagai ruang terbuka hijau sekaligus ruang publik bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai salah satu infrastruktur pengendali banjir, kawasan tersebut nantinya dilengkapi dengan jogging track sepanjang sekitar 1,4 km. Jalur tersebut akan ditanami pohon peneduh dan dilengkapi dengan penerangan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga pada pagi, sore, hingga malam hari. Maulana mengatakan pembangunan kolam retensi merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Jambi mengendalikan genangan dengan menampung dan mengatur aliran air dari kawasan yang lebih tinggi. Dia juga menjelaskan dinding danau pada kawasan tersebut saat ini telah rampung. Selain fungsi utama sebagai pengendali banjir dan konservasi air, kawasan itu juga ditata menjadi ruang publik yang nyaman. Jogging track yang dibangun memiliki panjang sekitar 1,4 km. Saat ini sebagian jalur telah selesai dicor dan pembangunannya akan dilanjutkan secara bertahap. Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan penerangan di sepanjang jalur tersebut. Menurut Maulana, keberadaan lampu penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berolahraga maupun pekerja yang beraktivitas hingga malam hari. Maulana juga mengatakan penataan kawasan kolam retensi tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Kedepannya kawasan tersebut dirancang menjadi bagian dari kawasan publik yang terintegrasi dengan sejumlah ikon Kota Jambi. Konsep tersebut akan menghubungkan kawasan perkantoran Wali Kota Jambi dengan Taman Banjuran Budayo, Tugu Kerisi Ginjai, hingga Danau Telago Kajang Lako yang berada di kawasan kolam retensi.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, sebanyak 3.580 warga binaan permasyarakatan di Provinsi Jambi mendapatkan remisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82 narapidana mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, usai upacara HUT ke-81 RI di lapangan kantor Gubernur Jambi. Pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2026, ada 3.580 yang mendapatkan remisi, dan 82 diantaranya itu RU2 langsung bebas. Selain itu, terdapat 9 anak yang juga mendapatkan pengurangan masa pidana. Irwan menjelaskan sejumlah penerima revisi tersebut telah melalui proses verifikasi dan terdapat beberapa penyesuaian dari usulan sebelumnya. Hal itu berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi bagi warga binaan. Tidak hanya remisi, perhatian juga diberikan kepada warga binaan yang akan kembali ke tengah masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, 3 warga binaan secara simbolis menerima bantuan modal usaha dari Gubernur Jambi Al-Haris bersama Basnas Jambi. Masing-masing warga binaan mendapatkan bantuan modal usaha sebesar 3 juta rupiah. Irwan mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari pembinaan agar warga binaan yang telah bebas dapat kembali ke masyarakat dan hidup dengan mandiri. Ya, semangat semuanya, itulah rangkuman informasi berita yang saya hadirkan di pagi hari ini di program Seputar Jambi. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis di pagi hari, yang selalu ingin mengupdate beberapa informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda, pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Sekaligus saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
2: Candi Muara Jambi. Situs percandian Muara Jambi yang terletak di Desa Muara Jambi.

0: yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapol yang belum dikupas, juga 9 candi besar. Kesembilan candi tersebut antara lain adalah Candi Kotoh Mahalinggai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Telaga Rajo, Candi Kembar Batu, dan Candi Astano. Situs Purbakala Kompleks Percandian Mora Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pertama kali candi ini ditemukan oleh tentara Inggris yang bernama S.C. Crocker pada tahun 1820 ketika ia ditugaskan untuk memetakan Sungai Batanghari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan oleh pakar epigrafi. Bohari menyimpulkan peninggalan itu berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, harus minum Ultraflu Ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
2: Ultraflu Ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi Sohib Manggis. Tepat di hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026 dan tentunya ditemani bersama saya Tata Citata. Di Semangat Goyang Manggis. Yuk, goyang yuk.

Oke, di edisi Rabu seru. Iya, Rabu seru. Karena semangat kamu juga pasti seru kan? Suaranya. Silakan aja merapat di sini dan suami Gis gabung yang udah dari tadi ngepasin frekuensinya 96 FM. Yuk gabung di line WhatsApp 08117451500 atau call like dan komen di Facebook Manggis Spasi Full dan fanspage-nya di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. 24187. Nanti ready di jam 11 ya. Kita lanjut goyang lagi nih sama yang kisah sakit dalam bercinta. Vita Alfiat, tuh goyang yuk.

0: selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Goyang Manggis. Selalu disalahkan. Selamat pagi, selamat Manggis. Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah kalau gitu. Ang kita sapa dulu di sini Mbak Tasya Wati, ada Rianto, Eza Aja, Mbak Ririn, Mbak Murti, Agung SPDI, Bang Untung Surapati, Mbak Susi, Mama Elo, Bu Nadia Purnama, Bunda Isniati, Bunda Yati. Apa nih? Mas Ahmad, buat para bunda-bunda. Bang Ijal, buat yang di Angso 2 ada juga Bang Tamrin. Di semua pasar-pasar ini pagi ini. Semangat.

Oke, sebelumnya jangan lupa nih buat Suami Manggis semuanya, datang promo kita. Yes, mau Agarirus drop nih Suami Manggis dan juga Agarirus LT. Jadi beli satu Agarirus drop gratis satu, dan beli produk Agarirus LT beli satu gratis satu juga. Buruan nih Suami Manggis, stoknya terbatas ya. Terus juga nih buat Suami Manggis yang kemarin ya nanya-nanya nih soal Agarirus Bright. Nah ini udah ada stoknya dan juga ini terbatas. Silakan saja ke Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, selamat pagi pada edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT RI ke-81, pemerintah Provinsi Jambi menggelar pawai pembangunan yang dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani di Taman Putri Pinang Masak, Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi pada Selasa 18 Agustus 2026 pagi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani didampingi Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Arif Munandar serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Ahmad Bestari saat melepas peserta pawai. Pawai tersebut mengambil titik awal di Taman Putri Pinang Masak dan berakhir di Tanggorajo depan rumah dinas Gubernur Jambi. Para peserta kemudian disambut Gubernur Jambi Haris bersama Forkopimda Provinsi Jambi dan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, lalu Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hasni Darharis dan para Kepala OPD serta undangan lainnya. Pawai pembangunan menjadi simbol semangat gotong royong dan pembangunan yang terus bergerak di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Ribuan peserta dari berbagai instansi, organisasi masyarakat,

Beralih ke berita selanjutnya, pengiriman 3,6 ton daging babi hutan atau celeng dan labi-labi asal Jambi menuju Semarang, Jawa Tengah digagalkan petugas karantina Banten di Pelabuhan Merak. Kiriman tersebut terdiri dari 3 ton daging celeng dan 600 kg daging labi-labi. Pengiriman digagalkan karena komoditas tersebut tidak dilengkapi dokumen karantina yang dipersyaratkan. Dilansir dari karantinaindonesia.go.id, setelah menjalani pemeriksaan dan penanganan sesuai ketentuan, seluruh daging tersebut kemudian dimusnahkan oleh karantina Banten. Dan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh petugas karantina, yang mana informasi ini menyebut adanya pengiriman daging tersebut melalui pelabuhan penyeberangan Merak, dan petugas kemudian melakukan pemantauan terhadap kendaraan yang turun dari kapal. Petugas juga berkoordinasi dengan unsur terkait di kawasan pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan. Dan muatan tersebut juga tidak dilaporkan dan tidak diserahkan kepada petugas karantina untuk menjalani pemeriksaan dan tindakan karantina. Lalu pemeriksaan lebih lanjut di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Merak Karantina Banten menemukan sekitar 3 ton daging tersebut dan juga komunitas lainnya kemudian ditahan dan menjadi pemeriksaan pengamanan dan penanganan sesuai ketentuan perkarantinaan.

0: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Badanku masih segar nih.
1: Oh, mantap deh.
2: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
3: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

Aduh, gak enak banget cuma beli cimol. Durah. Apa aja sih beli enaknya nih siang ini? Udah siang ya. Aduh, udah jam 10-an nih sama guys. Yaudah, yuk, cepat di sini ada siapa? Halo Kak Ririn, tentunya semangat gue yang manggis you. Gue yang gue tak akan bersuara aja. Salam kompak suara manggis semuanya. Ada Kak Murti juga, assalamualaikum. Alhamdulillah selalu seru, gak hanya hari Rabu. Setiap harinya seru, bingit. Suratan diri dong. Oke, Mbak Murti, terima kasih. Mbak Mardia hadir. Hadir juga Yunita Yurni. Terima kasih, hadir. Ada Mbak Tashawati dari kawasan Cempaka Putih. Riko sagunya aku banyak pengagum rahasia. Hah? Apa itu? Atau di recheck aja deh ya. Ada Rianto, assalamualaikum. Semangat gue yang manggis you, goyang you. Lagunya Lost Doll. Bukan Lost Don. Lockdown ntar. Selamat kembang aja sama manggis. Dan apa nih, selalu semangat dalam kondisi apapun. Tetap bahagia juga, salam kompak. Ya, makasih Tata. Ada Indra Saputra Pramana, lagunya dong setia untuk selamanya. Salam suami manggis dimanapun berada. Putra Chandra juga, lagunya dong I won't speak. Wah, lagunya bukan dangdut itu ya. Agung SPD, assalamualaikum. Rabuku selalu seru jika bersamamu. Iya. Lagu jatuh ke lama-lama aja sama kompak sama manggis. Assalamualaikum dari Maknawan ya, kawasan Kumpes Sipin Teluk Duren. Rekos lagunya dong Gadis Manis Kalimantan. Salam kenal aja dari Maknawan dan terima kasih. Oke. Halo, assalamualaikum. Ini siapa dong di line WhatsApp? Sebutin dong namanya dong. Rekos lagunya Pernikahan Dini. Salam buat semua fans aja. Buat mereka sama tugas dan sama siaran. Terima kasih.

Soal Manggis yang lagi heboh nih beritanya. Heboh. Iya nih mengenai harga ya. Nah kali ini Soal Manggis dilansir dari Tribun Jambi. Harga ayam broiler di Kota Jambi pada hari ini tembus di Rp46.000 per kilogramnya. Gak cukup kan kasih ceban. Jadi kenaikan harga ayam broiler ini terjadi sejak awal musim masuk sekolah. Nah ini dikatakan dari para warga lah ya. Dan kenaikan harga ayam ini menambah pengeluaran bagi keluarga juga. Yang mana harga ayam broiler di pasar-pasar, beberapa pasar di Kota Jambi ada yang dari 40-an lah ya, 45.000. Dan untuk ayam-ayam lainnya seperti ayam kampung itu dibanderol 65.000 per kilogram. Di pasar Angso Duo katanya sih ayam broiler lebih murah. Nah bener gak tuh 42.000 per kilogramnya. Dan laman media sosial pun juga di banyak banget berisi keluhan-keluhan warganet kenaikan harga, mengenai kenaikan harga ayam ini ya. Ada yang ngerasain juga gak sih bun? Nah gitu ya kan. Gimana nih bun di lapangan harga ayam gimana bun? Gitu kan di komentarnya. Aduh semoga pemerintah denger ya bun. Semoga harga kembali stabil lagi. Amin.

Dan apalagi ya, aduh ntar lagi dah kita kasih hadir. Oh ini ada yang baru hadir nih, ada Bang Mehmet. Makasih di Palmera hadir aja lagunya Air Mata Perpisahan. Aduh udah sedih banget tuh lagu. Ntar ya lagu-lagu yang sedihnya agak-agak belakangan nih.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: yuk. Balik lagi di sini gabung semangat goyang manggis. Telepon aja langsungnya 24187.
1: Royal Music.
0: Oh, yang tadi itu Mbak Jamilah. Iya, enggak bisa kebuka ini ya. Aduh. Oke, Mbak Jamilah, makasih. Manis. Enggak apa-apa. Ada tuh enggak keluar di notifnya ya. Ada siapa di sana semangat gue manggis? Halo. Duh, kirain enggak ada tadi suaranya. Kalau enggak ada suaranya mau tak matiin aja. Sehat, Mbak.
2: Alhamdulillah, seger waras saya.
0: Alhamdulillah.
2: Kemarin nonton pawai paling depan.
0: Oh, jadi nonton kemarin ya. Pantesan enggak ada kabar.
2: Itulah.
0: Oh, paling depan.
2: Paling depan nengok drum band itu, nah.
0: Oh, ya, sampai selesai ya.
2: Enggak lah, enggak sampai selesai, enggak. Mobil lewat balik.
0: Oh, iya. Oke lah kalau gitu.
2: Cuman kepengen nengok itu Be Garuda Putih itu, Bay. Atraksinya kan sih kalau dia tuh.
0: Oh, iya. Oke lah. Ya dah, mau digoyang sama apa?
2: Digoyang pakai Cinta Merah Jambu ya.
0: Ya, Cinta Merah Jambu enggak bisa nih, ori sudah.
2: Oh, sudah ori.
0: Cinta Merah Jambu ada yang versi lawasnya ya?
2: Enggak usah lah kalau versi lawas. Nah, maunya yang dari Persib.
0: Oh.
2: Jalan kalau enggak bisa sudah lah yang
0: iya.
2: Lain.
0: Iya. Apa?
2: Yang lainnya ini Bella. Aduh. Selalu rindu.
0: Ngantuk deh sampai nunggunya. Selalu ya. Rindu ya oke lah.
2: Selalu.
0: Oke.
2: Terbaik lah ya.
0: Amin. Ya. Terima kasih.
2: Kan sehat,
0: nah. Alhamdulillah.
2: Sehat ya, Mama sekeluarga mudah-mudahan ya. Sehat selalu
0: oke.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya sampein ya.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat manggis.
3: Goyang yuk.
0: Yuk, Mama.
3: Baru buka pintu, pegang HP langsung stop share masuk. Alhamdulillah ya Allah.
0: Bener-bener dah ya, enggak pakai istirahat dulu.
3: Buka pintu langsung pegang HP masuk.
0: Ya ampun, enggak pakai istirahat.
3: Tidak bakal kemana-mana, Tata.
0: Ya. Udah, ayo gercep lagunya apa?
3: Apa sih ya Allah, lupa ya, Tata. Ya Allah. Apa sih? Aduh, dasi itu apa gincu dan dasi?
0: Aduh, ngantuk.
3: Apa sih, Tak?
0: Dasi dan gincu.
3: Iya, benar, Tata.
0: Oke, siap.
3: Buat Tata sama tugas. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Dia manis kali mantan. Maula unta.
0: Siapa lagi semoga manggis?
5: Goyar,
0: yuk. Yuk, Cik Rusli ini.
5: Betul,
0: iya, Tata. Cik. Alhamdulillah, Cik. Ya, sehat selalu ya, Cik. Ya, lagunya apa, Cik?
5: Baru satu bulan, Tata.
0: Hah, baru satu bulan?
5: Iya.

0: ada kata.
1: Oh itu lirik lagu ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih. Lagu siapa aku itu?
0: Mancur gak?
1: Iya kalau nggak salah ini mah. Apa-apa lagunya dong? Apa? Hah? Apa itu lagu dangdut ya? Siapa sih?
0: Iya dangdut.
1: Aduh apa ya? Aku tuh inget cuma apa ya?
0: Orang lain mereka.
1: Apa?
0: Bukan orang kaya deh.
1: Bukan orang kaya.
0: Iya.
1: Oh, Adibal. Bisa enggak ya?
0: Ada.
1: Ya udahlah, bisalah. Ya, oke.
0: Okay. Nah. Sehat selalu ya.
1: Iya, sama-sama Ci juga ya, Ci ya.
0: Terima kasih waktunya.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak loh ini yang sudah bergabung lewat lantai telepon. Masih kok mas, masih berlanjut ya, tenang aja. Jadi bosan kita goyang lagi dan tetap stay tune di Semangat Ya Manggis.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 96 FM dan berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Sejumlah SD dan SMP di Kota Jambi kekurangan murid pada tahun ajaran 2026-2027. Dinas Pendidikan Kota Jambi belum mengambil kebijakan merger terhadap sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiono mengatakan saat ini memang terdapat beberapa sekolah yang jumlah siswanya relatif sedikit, di antaranya SMP Negeri 23 hingga SD Negeri 18. Meski demikian, kondisi tersebut belum menjadi dasar untuk langsung melakukan merger sekolah. Dinas Pendidikan masih mempertimbangkan pemenuhan hak belajar peserta didik serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah. Dan menurutnya, keputusan merger harus dilakukan secara matang sebab perkembangan suatu kawasan dapat meningkatkan jumlah anak usia sekolah sehingga keberadaan sekolah tetap dibutuhkan. Karena itu, Dinas Pendidikan Kota Jambi telah melakukan rapat internal bersama pihak sekolah untuk membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan agar sekolah tetap berjalan. Khusus SMP Negeri 23, pihak sekolah masih berkeinginan untuk mempertahankan kegiatan belajar mengajar dan Dinas Pendidikan pun masih memberikan perhatian terhadap kondisi sekolah tersebut. Ia juga mengatakan pihaknya akan melibatkan tokoh masyarakat dalam pembahasan. Langkah ini dilakukan agar setiap keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan kondisi sekolah dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Beralih ke berita selanjutnya, pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi terus menunjukkan kemajuan. Hingga saat ini pembangunan telah berlangsung di 717 titik lokasi dengan 325 gerai di antara

0: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh
1: 96 FM Radio Manggis.
2: Heboh dangdutnya,
1: asik goyangnya.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Oke, lanjut lagi di sini di Smart Go yang manggil, silakan telepon lagi ya untuk lagu yang nanti akan kita play, sabar ya. Ya, Ci Rusli ya. Si nungguin lagunya nih. Aduh. Ya ya, entar. Ini 3 penelpon, 4 penelpon lah ya. Halo, Smart Go manggis.
1: Goyang yo merdeka ta.
0: Merdeka nih, masih merdeka ya, masih di bulan Agustus masih dong. Iya, benar ya, sekali.
1: Kita buat eta ya.
0: Apa?
1: Pintu taubat deh.
0: Pintu taubat?
1: Iya, dari Nurjana.
0: Ikan Nurjana, oke.
1: Kedatangan kesehatan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cinta karena dasi akan segera basi.
0: Semangat gue manggis.
3: Yuk, yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dong, Tata.
0: Iya, apaan ini, Mbak E?
3: Cinta lahir batin, Tata.
0: Cinta lahir batin. Enggak mau tuh tadi, Mbak Susi.
3: Tapi kan ada yang ori, itu lagu iya. Lama
0: dia. Enggak mau, dia enggak suka lagu lama ternyata. Padahal oh, orang...
3: Bukannya dia orang lama.
0: Bukan aku yang bilang ya.
3: Ini orang lama sih.
0: Okay,
3: yang menuju orang lama kok.
0: Iya, oke. Okay. Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semangat Gue Manggis.
1: Anti.
0: Halo.
1: Anaknya pacar lima langkah.
0: Pacarku memang ngedekat.
1: Iya, lima langkah.
0: Aduh, itu agak ngebit loh. Ini kan Ori, dangdut Ori, Ori yang anu dong. Agak slow mana? Biasanya agak slow. Coba diganti. Ya, gini gantinya mana? Kak. Pacarku memang dekat. Lima
1: langkah dari rumah. Kan ada yang ya, ngebit.
0: Yang agak loyo gitu. Bisa gak ya?
1: Ada yang itu, yang kayak mana gitu.
0: Bisa gak ya? Ntar pada banyak yang komen, aku dihujat loh nanti.
1: Siapa? Siapa yang hujat
0: kesel? Iya, enggak. Ayolah yang main, ayo Ori.
1: Lakunya, apa? Yang tadi pacar lima langkah memang gak boleh.
0: Dari Uut
1: oh,
0: ya.
1: Oh, tapi kalau gak bisa tukar aja lah.
0: Dari, ada nih, dari Butet Permatasari.
1: Mengapa minuman itu haram?
0: Hah? Mira Santika?
1: Iya, boleh. Karina.
0: Aduh, Bodo. udah siang agak ngelek dikit kita ya, Kak.
1: Jadi yang mana lagunya?
0: Yang mana? Apa yang minuman mana? Itu aku bukan minuman.
1: Yang itu Roma Irama. Mengapa minuman itu haram? Karena.
0: Ku tak mau gitu ya. Bukan enggak sih? Iya, Mira Santika kan minuman keras. Miras, iya.
1: Bukan, itu tanya lah. Pasti tak sewa-sewa Mbak Zulci sama
0: Mama. Apa tadi liriknya? Coba.
1: Mengapa minuman itu haram? Karena membuat. Allah,
0: iya bener lah, itu judulnya haram. Oh,
1: ya, memang haram. Ya, judul haram itu lah.
0: Judulnya haram loh Kak, ya ampun.
1: Kenapa kau bilang Mira Santika?
0: Ya Mira Santika juga dong.
1: Ngapa emang apa?
0: Ya sama Nur Halimah ya, oke.
1: Iya. Makasih aja.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hiasan yang utama.
0: Aduh, semangat Gue Manggis.
3: Yuk, goyang yuk.
0: Yuk.
3: Sama-sama itu, tangkap muter kalau nyari lagu.
0: Iya, itu ya kita yang riwuh ya. Dibuat semuanya mencari-cari sama Kak Butet ini.
3: Iya, gerimis melanda hati.
0: Gerimis melanda hati, Eri Susan.
3: Gerimis hati Mas Ahmadnya, iya, oke.
0: Ya ampun, ya udah dah. Oke. Iya.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bukan alis berukir.
0: Oke, udah dulu, segitu dulu deh Suara Magis. Entar pada kelewatan yang lainnya ya. Jadi tetap stay tune di sini, masih di Semangat Gue Magis.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Iya, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit.

0: Dan ini dia sesi terakhir kita di Semangat Goyang Manggis. Apabila ada yang mau menelpon lagi, silakan. Kalau nggak ada nih kita close nih. Halo Semangat Goyang Manggis.
1: Goyang yo.
0: Yo. Baik, Bang Amar juga gimana kabar?
1: Ya, baru pulang dari Tebo.
0: Oh, baru pulang. Ya ya ya ya ya. Oke deh, mau digoyang sama apa ya, Bang?
1: Lagunya Radio Cinta.
0: Radio Cinta.
1: Iya. Kasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Cinta. Walau tak bersama.
0: Semoga Manggis.
1: Yuk, yang yuk.
0: Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, digoyang ya. Dengan
0: apa?
1: Siksa kubur itu dari Ika Nurjana apa dari Ida Laila?
0: Siksa kubur ini kalau nggak salah sih Ika ya.
1: Ika ya. Oh berarti.
0: Iya, Ika Nurjana.
1: Berarti ganti aja, Ika sudah nyanyi tadi kan?
0: Oh iya, capek, istirahat dulu.
1: Ya capek, ya diganti aja.
0: Ayo apa?
1: Kira-kira.
0: Hmm?
1: Kira-kira.
0: Kira-kira. Kira-kira dong.
1: Iya.
0: Kira-kira dong. Oh, Peti Pera.
1: Peti Pera lupa saya.
0: Oke, oke, oke.
1: Mau bilang Uut keliru
0: berarti.
1: Peti Pera ya.
0: Oke, oke, siap, siap, siap.
1: Ya. Salamnya mudah-mudahan semua diberikan nikmatan
0: kesehatan. Amin, ya, sama-sama.
1: Termasuk penyiarnya.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu memisahkan kita. Ku takut kau.
0: Oke, itu dia dulu di Suara Manggis. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di hari ini. Tepatnya di si Rabu 19 Agustus 2026. Dan untuk Suara Manggis, terima kasih banyak ya yang sudah gabung di lantai telepon, WhatsApp, ataupun juga Facebook kita hari ini. Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tetap stay tune di 96FM, Barometer Musik Dangdut, Sejambi Raya. Saya total undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah. Ya di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua ini. Alhamdulillah buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Nah, kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh. Masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah hasilnya kan rasa, alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.

0: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
2: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
3: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
5: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
4: Ya,

0: Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek ADA serta di Radio Manggis.
3: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
5: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
6: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
5: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
7: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
8: Kurasa gak perlu. Badanku masih segar nih.
7: Oh, mantap deh.
8: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
9: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
10: Suka dengan lagu ini?

0: yang ini ya. Pokoknya semuanya bisa di request di Khas Manggis. Khas Manggis request suka-suka. Hadir setiap Selasa sampai dengan Jumat dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Hanya di Radio Manggis 96 FM.
1: Jam depan Anda akan mendengarkan program Khas Manggis khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Swangis.
0: Requestnya suka-suka edisi hari ini
1: Rabu 19 Agustus 2026.
0: Balik lagi bareng kita berdua, Mas Pri dan Kamalia, yang akan nemenin Sohib Manggis sampai dengan jam 4 sore nanti.
1: Iya, tentunya untuk request-request lagu dan yang pastinya juga salam-salam ya Sohib Manggis ya.
0: Ya, karena di khas Manggis ini Sohib Manggis tuh bisa request lagu dengan berbagai macam genre, mulai dari lagu dangdut, dangdut remix, dangdut klasik, juga lagu daerah, misalnya kayak daerah Minang, Jambi, lagu Sunda, lagu Jawa, pokoknya semua bisa di request hanya di khas Manggis.
1: Iya, betul banget Mas Pri. Dan caranya gampang banget, Sohib Manggis tinggal telepon aja di
0: 0741-24187 atau bisa juga WhatsApp kita di 0811-74-51500
1: atau juga bisa komen di Facebook kita di
0: Manggis Pasiful. Terus mau oke, Sohib Manggis, sebelum kita nyapa-nyapa kalian semua ya yang udah stay tune dari tadi, kita berdua tuh mau ngasih informasi penting. Nah, kemarin tuh kan banyak nih yang nanyain Agarilus Bright untuk mata, ada nggak sih stoknya? Nah, alhamdulillah stoknya tuh udah ready lagi, tapi stoknya terbatas. Jadi buruan buat kamu yang ingin cari Agarilus Bright untuk obat mata, nah bisa didapatkan di Radio Manggis, tapi stoknya terbatas loh ya.
1: Iya.
0: Dan juga ini kita memberikan informasi bahwasannya ada promo dari Agarilus. Nah, ada dua item Agarilus yang memberikan promo, yakni pertama Agarilus Drop, nah itu beli satu gratis satu, dan Agarilus Chilte beli satu juga gratis satu. Pokoknya cepetan mumpung stoknya masih ada, kalau udah kehabisan ya nggak bisa dapat lagi deh.
1: Betul banget, karena stoknya terbatas di Radio Manggis ya, Sohib Manggis ya. Dan tentunya Sohib Manggis di siang hari ini buat kamu yang sedang beraktivitas, semoga aktivitasnya selalu diberikan kelancaran tentunya ya. Dan juga buat Sohib Manggis yang sedang hari ini kurang enak badan, mungkin semoga cepat pulih kembali ya.
0: Benar, pokoknya yang sedang prepare untuk masuk kuliah lagi, semangat lah ya, menghadapi harinya. Dan alhamdulillah Jambi sekarang udah mulai ada hujannya nih, Kamelia. Jadi nggak terlalu panas-panas banget. Jadi nggak ada alasan tuh buat mager-mageran beraktivitas.
1: Btw, Mas Pri, hari ini kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah sehat, baik, dan juga agak sedikit capek.
1: Iya, pokoknya semoga cepat pulih lah ya Mas Pri ya, kalau hari ini lagi capek.
0: Ya, tadi kita mohon maaf juga untuk semua Sohib Manggis karena tadi agak telat kita masuknya. Kebetulan lagi ada tamu di sini, ada Pak Habib dan juga Ibu Siti tadi yang berkunjung ke sini. Pokoknya terima kasih udah main ke Radio Manggis dan udah beli Agarilus Bright, nggak mau ketinggalan pokoknya.
1: Oke deh Sohib Manggis, buat kamu yang mau request lagu ya langsung aja deh, nggak pakai basa-basi lama-lama ya, langsung di 24187.
0: Halo Has Manggis, selamat siang.
2: Selamat siang, request suka-suka.
1: Selamat siang.
0: Ya, alhamdulillah baik, suaranya jauh banget.
1: Iya, jauh banget ya suaranya.
0: HP-nya di mana ini?
1: Suaranya sangat jauh. Ini siapa, Bang Abdul ya?
0: Iya, Bang Abdul, suaranya agak jauh. Gimana Bang Abdul, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Lagi ngapain ini Bang Abdul?
2: Lagi duduk-duduk dengerin Bang Abdul.
0: Alhamdulillah monitor, monitor selalu. Pokoknya luar biasa Bang Abdul ini ya.
1: Oke deh Bang Abdul, ini mau diputerin lagu apa nih Bang Abdul?
2: Lagu ini deh.
0: Apa tuh?
2: Aku cewek desa aja.
1: Cewek desa? Ada nggak Mas Pri?
2: Gadis desa.
0: Oh gadis desa. Bener sih, nggak salah, cewek sama gadis sama tuh.
1: Gadis desa, oke. Okay.
0: Nggak ada nih. Sopir taksi dan gadis desa yang ada.
2: Masing lah.
0: Oke sih ya, boleh.
1: Salam-salamnya buat siapa Bang Abdul?
2: Untuk semuanya aja ya.
0: Oke.
2: Amelia, Mamban, si, nanti kerja kayak selalu pokoknya.
0: Amin, Rabbal Alamin, Bang Abdul juga.
2: Terima kasih.
1: Salam-salam Bang Abdul.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Abdul dari kawasan Jalan Haji Hibah Ibrahim ya. Jangan salah, karena orang kebanyakan bilang Hak Ibrahim itu Haji Ibrahim, padahal Hibah Ibrahim. Iya. Pokoknya sehat terus buat Bang Abdul, sukses terus ya, pokoknya lancar-lancar.
1: Akhirnya saya manggil selanjut ya di belakang Bang Abdul buat kamu yang berkas laku di 24187. Halo.
0: Halo, Khas Manggi, selamat siang.
3: Suka-suka yang kembali ganteng sama cantik.
1: Iya, Bunda. Iya. Kenapa lo subun?
3: Capekan.
0: Nah.
1: Kenapa? Capek kenapa?
3: Iya, seharian kemarin nonton pawai.
0: Nonton pawai, ikutan jalan kaki ternyata.
1: Nonton.
3: Nonton, ganteng.
0: Tapi kan biasa.
3: Ikutan jalan-jalan.
0: Biasa. Nonton, biasanya kalau nonton tuh pindah-pindah, nggak jalan sana, enggak jalan
1: lah,
0: sini.
1: Enggak ya. Kalau nonton mah, kalau kecuali peserta pawainya gimana, Mas Pri?
0: Oh, gitu ya. Kalau aku mah biasanya Bun dulu nonton pindah-pindah, dari sini pindah ke sana, pindah ke sini.
3: Kalau yang masih kuat jalan ya iya.
0: Oh gitu. Tapi gimana kemarin Bun? Seru nggak pawainya?
3: Waduh, seru.
1: Seru ya.
0: Asik ya.
1: Di mana nontonnya? Nontonnya di mana kemarin, Bunda?
3: Ah, di situ di depan podium itu Pak Gubernur.
0: Oh, langsung dari Ancol.
1: Iya.
0: Lumayan juga Bun jalannya kalau dari Masjid Agung ke Ancol kan?
3: Enggak lah, kalau Bunda enggak jalan lah di antarana.
0: Oh iya. Muter ya. Kirain mau jalan.
1: Ya udah deh nih, mau diputerin lagu apa nih Bunda? Langsung aja.
3: Sebelum bobo. Iya.
1: Dari siapa tuh Bun?
3: Dari siapa lah, enggak tahu yang cowok itu.
1: Sebelum coba Mas Pri.
3: Iya,
1: Mas Pri.
0: Ada Imam S Arifin.
1: Iya, salam-salamnya buat siapa Bun?
3: Salamnya untuk semuanya lah ya, tanpa terkecuali. Semua ya.
0: Iya Bunda.
3: Siapa?
0: Bang Abdul di Ibrahim.
1: Di Ibrahim.
3: Abdul ya.
0: Bang Abdul. Iya,
3: dia selalu lupa dengan Bunda.
0: Disenggol aja Bun biar ingat Bun.
1: Iya.
3: Dia minta disenggol kayaknya.
0: Benar itu.
3: Oh, iya, untuknya Memet yang di Palmera ya. Selalu dilupakanlah diriku ya, mentang-mentang aku sudah tukar nama ya.
0: Iya, makanya jangan tukar nama Bun.
3: Entar semuanya lah ya, yang beb yang ditugas sebelum pulang kerja.
0: Kayaknya belum.
3: Tuh kata Wanda masuk?
0: Belum, baru komentar di Facebook.
3: Oh, tidur enggak, kalau enggak tidur biasanya nyondol.
0: Benar.
3: Dia suka nyondol dia kok. Ya Bunda Sila sama Pak D-nya ya, saya selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Oh, semuanya lah disenggol semuanya. Ganteng sama cantik.
0: Iya Bun.
1: Amin. Terima kasih doanya Bunda.
3: Sehat selalu.
1: Bunda juga, ya, Bunda juga.
3: Yang terbaik lah ya semuanya ya.
0: Iya Bunda.
3: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Bunda.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Rido yang kecapean tadi ya nonton pawai.
1: Semangat kemerdekaan. Kamelia
0: enggak nonton pawai?
1: Enggak, Kamelia enggak nonton pawai.
0: Dulu pernah ikut pawai ya?
1: Nonton aja.
0: Pernah
1: ikut pawai juga. Pokoknya, tapi kalau dulu tuh meriah banget.
0: Sekarang masih.
1: Iya, tapi agak beda sama dulu-dulu banget pas aku masih kecil.
0: Beda.
1: Di depan abadi, itu masih pada ramai.
0: Iya, kalau sekarang kan rutenya enggak terlalu panjang lagi. Nanti pingsan anak orang.
1: Iya, betul.
0: Ya udah deh, daripada dengerin Kamel cerita pawai enggak seru. Kita angkat deh penelpon berikutnya langsung aja di 0741241887.
1: Halo, Semanggis.
4: Request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ownernya TB Nusantara.
1: Ya, gimana kabarnya Bang Ijal?
0: Alhamdulillah. Sehat, baik. Gimana Bang Ijal, pawai kemarin rame gak?
4: Kalau di dalam tentunya sepi lah Mas Surya.
0: Tapi gak bisa pulang ya berarti?
4: Iya, di atas rame, kalau di bawah sepi.
0: Tapi enggak?
4: Alhamdulillah orang lu belanja, walaupun sepi tapi lumayan orang belanja.
0: Nah, itu mungkin rezekinya. Ngomong-ngomong, kemarin pulang jam berapa Bang Ijal?
4: Kemarin
0: waktu pawai
4: menjelang apa, setelah orang selesai.
0: Zuhur udah selesai ya kemarin.
1: Iya,
0: ya?
1: Biasanya pawai zuhur udah selesai Mas Pri.
0: Oh,
1: iya.
0: Jadi aman. Kalau hari ini gimana cuaca di Angso 2 Bang? Apakah
5: panas, mendung.
4: Panas tapi kena ada kabut ya, jadi panasnya.
5: Iya.
1: Kabut ya, bener, Ciambi kabut. Lagi berkabut sepertinya ya.
4: Iya.
1: Ya udah deh nih, mau minta lagu apa nih Bang Ija?
4: Ada nggak judulnya Rumi dan Sama Cinta Santai?
1: Rumi
4: dan Sama Cinta Santai.
5: Belum ada. Yang ada Sabana Rumi.
4: Kalau ditolong di chat tapi ya Mas Rid.
5: Boleh. Bentar. Apa? Aman.
1: Apa judulnya?
4: Rumi dan Sama Cinta Santai.
1: Oke, Rumi dan Sama Cinta Santai. Oke.
5: Sampai.
4: Gamang main bau pulang.
1: Apa?
4: Sama Gamang main bau pulang.
5: Gamang main bau pulang.
1: Oke.
5: Siap. Nanti dicariin.
4: Iya.
5: Tapi ini alternatif dulu nih, Bang Ijal.
4: Yang hari ini Malaki Hati Sabiaso aja, Pak David Istanbul.
1: Oke. Salam-salamnya buat siapa?
4: Ya buat Mas Tri, Kamelia, selamat siang, selamat kita, sehat selalu.
5: Selamat
4: ya.
5: Siang kembali.
4: Ada Bunda Rido tadi, ada Abdullah juga ya, Iing, Kakak Buten, Mbak Andrea, Wati, Pak Emannya juga.
5: Iya.
4: Ajeng, Bude Sila juga, Bude Sulia. Buatnya Rudi, Tamring juga ya. Terpian Ikian di Muksin, buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin sama Bunda Nadianya, Bunda Yati Sargawi, Bunda Esmiati juga. Putra Pulau Sijam, Putra RPM juga. Buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Romblan juga ya, Bang Alimin sama Bunda Nadia. Buatnya Mama Elo, buatnya ya, pokoknya buat semua-semua aja lah, Mas Rikamilia ya.
5: Oke, siap Bang Ijal.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Sama-sama.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ijal dari yang Soduo ya. Pokoknya recommended banget lah yang mau cari bumbu-bumbuan ke tempat Bang Ijal. Dan bilang aja dari Radio Manggis. Insya Allah dapat promo tuh. Iya, gak apa-apa ya, Amelia.
1: Betul.
5: 500 perak mah juga diskon.
1: Iya, lumayan.
5: Diskon.
1: Betul. Lihat saya Manggis lanjut di belakang Bang Ijal di 24187.
5: Halo, Has Manggis. Selamat siang.
6: Yang terakhir, yang kelima aja ya.
5: Keempat bang, belum lima, sabar. Iya. Gimana kabarnya Angso 22?
6: Agak panas loh nih.
5: Panas ya. Ini berarti kalau sekarang kabut asap lagi lumayan banyak nih ya, Bang Tamrin ya?
6: Iya udah kabut terus. Mana bawa sampai jam tengah hari sampai jam 12 nanti.
5: Pokoknya kurang-kurangnya ngerokok berarti Bang Tamrin biar enggak semakin banyak asapnya.
1: Betul.
5: Jangan ngebul kita. Sehat alhamdulillah. Bang Tamrin gimana hari ini? Sehat? Udah ngopi belum? Udah ngopi belum?
6: Udah.
5: Udah gelas keberapa ini?
6: Nanti yang ketiga.
5: Oh mantap, pokoknya gak makan nasi, ngopi terus.
6: Makan nasi sudah tadi.
5: Oh okay. Alhamdulillah.
1: Yaudah
6: Makan nasi dua, ngopi ya.
5: Wih mantap.
1: Ada nih Bang Tamrin mau diputerin lagu apa di siang hari ini?
6: Lagu ini be. Yang ini be, lagu Jawa.
5: Boleh.
1: Judulnya apa?
6: Cidondo be ya. Cidondo.
1: Si apa? Cidro?
6: Cidondo.
1: Ada nggak Mas Pre?
6: Cidondo.
1: Coba Rondo Mas Pre. Ada nggak Mas Pre?
6: Ada tuh ini Pre.
5: Ada. Cidondo ada.
1: Salam-salamnya buat siapa Bang Tamrin?
6: Salam sama Iyas Mas Pre. Muka sehat ya.
5: Amin. Rabbal Alamin.
6: Assalamualaikum dari Ijal. Adua, Wati, ya. Buat lagi buat Indonesia aja, Ika, lagi Bang Bimi ya yang pendau ya Bang
5: Bimi,
6: Pak Desabi, Pak Desino, lagi Pak Ana dan yang lainnya, lagi Bunda I, Mak Elos, Mak Imo, Mak Imin, lagi Mbak Suci, Cipin. Pak Soya, begini, Ketua Kopi Jang, Ajami, Bang Sri, Cik Sri ya, untuk semua Sri.
5: Oke, siap Bang Tamrin.
1: Terima kasih, Bang Tamrin. Sama-sama, Bang Tamrin.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sudah dapat telepon tentunya saya Manggis ya.
0: Dan karena Kamelia suka yang ganjil-ganjil, kita tambahin biar.
1: Satu telepon lagi buat kamu yang request lagu di 24187. Halo.
0: Halo, Has Manggis, selamat siang.
7: Selamat siang, Bang Mbak Kamelia sama siapa?
0: Mas Pri.
1: Ini dengan siapa di mana?
7: Dari Bang Sarpin di Lopakai.
0: Bang Sarpin di LA.
1: Lopakai.
0: Di LA ya Bang Sarpin ya?
1: Iya.
7: Belum dengar ya?
1: Belum. Kayaknya kita baru perdana ya?
7: Iya.
1: Salam kenal.
7: Biasanya kan Bang Ale kebiasaannya kan.
1: Oh iya. Salam kenal pokoknya. Salam buat kenal. Bang Sarpin ya di Lopakai. Iya,
7: Sarpin Lopakai.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Sarpin di siang hari ini?
7: Mendung tapi yo panas.
0: Loh, gimana mendung tapi panas.
1: Oh, berarti ganti-gantian tuh mendung panas gitu ya.
0: Tapi kayaknya kalau kabut asap di kawasan Lopakai lumayan pekat juga ya Bang Sarpin ya?
1: Bisa jadi tuh.
7: Iya.
0: Gitu. Yo wes mau diputerin lagu apa nih?
7: Lagu Jo iso kan?
0: Iso, boleh.
1: Lagu ne opo?
7: Bandul kunci.
0: Apa?
7: Bandul kunci.
1: Ada enggak Mas Pri bandul kunci?
0: Kok bandul? Oke, ada.
1: Salam-salam nih buat siapa?
7: Salam-salammu ya.
0: Oke, boleh.
7: Buat Bang Tamrin tadi. Bang Ical.
0: Iya.
7: Bang Rusli. Bang Putra Pulu Kijang. Bang Sarpangi di Selaputat.
0: Iya.
7: Bang Sapuan di Pematang Gajah. Lalu Mbak Yani Sengeti.
0: Iya.
7: Lalu Mbak Yani di Lubang Bandung. Lalu Bapak Satino di Lopale juga. Lalu Melan Pale.
1: Iya.
7: Lalu Ahmad Talang Banjar.
0: Iya.
7: Lalu Najmi Sungai Trap. Bapak Ahmad Baso di Palmerah. Bunda Akhir di depan Kota Pris.
0: Iya.
7: Ibu Bontet. Lalu Bu Pero.
0: Iya.
7: Siapa
0: lagi tuh?
7: Tunggu.
0: Nah, waduh. Lupa.
7: Bapak Rizky.
0: Di mana tuh?
7: Bu Ajeng di mana?
1: Ajeng di Sungai Lilin.
7: Banyu Lincir bendi.
1: Sungai Lilin
0: atau Banyu Lincir?
1: Iya.
7: Karo Mbak Sulia. Karo Ibu Ajah Purnama. Karo Wagiman di Lopakai. Jalmo di Lopakai. Karo KPKV lah ya.
0: Oke, siap. Pasti.
7: Kawannya ra kebagi.
1: Oke.
0: Iya, Pakde aman.
7: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Manggis sudah ada 5 list lagu yang siap kita puterin. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di Radio Manggis Jambi, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya.

sayang. Malam ini aku tidur sendiri. Betapa sepi tanpa dirimu di sisiku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam, hari Minggu dan

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek ADA serta di Radio Manggis.
5: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
6: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
7: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
6: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
7: Aku ini sakit kepala.
6: Minum Ultraflu Extra.
7: Campur flu loh.
6: Iya, minum Ultraflu Extra.
7: Campur batuk juga, Mel.
6: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
8: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
6: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
7: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
6: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
8: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
3: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
7: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
8: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
9: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
8: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.
3: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
6: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: 105,6 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain?
1: Oke, masih bareng Mas Pri dan Kamelia ya. Pokoknya sebelum kita nyapa-nyapa fans Radio Manggis yang udah stay tune dari tadi, kita mau ngasih informasi bahwa buat Coy Manggis yang kepingin mau cari ya Agarilus Bright, nah itu udah tersedia di Radio Manggis Jambi. Dan juga ada promo nih bagi yang mau beli Agarilus Drop, nah itu beli satu gratis satu. Dan juga yang mau beli Agarilus Chilte, beli satu gratis Chilte ya, beli satu gratis satu juga. Iya. Buruan karena stoknya terbatas.
0: Betul banget, jangan sampai kehabisan Soy Manggis ya. Dan Soy Manggis tentunya menjelang waktu jeda sholat asar ya, mungkin kita langsung terima telepon aja buat kamu yang mau request lagu. Halo, halo, Has Manggis.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bunda nggak masuk, jadi bunda aktivitasnya.
1: Iya masuk kok.
2: Iya. Baru bangun, maaf ya, bunda baru monitor ini.
1: Iya bunda.
0: Baru bangun ya bun ya.
2: Iya.
0: Sehat ya tapi ya bun.
2: Habis terapi tadi, udah enak tidurnya. Berapa hari ini nggak bisa tidur kan?
1: Alhamdulillah, udah bisa tidur nyenyak ya sekarang ya.
0: Di tempat yang bunda bilang kemarin itu ya?
2: Iya, terapi dulu gitu. Di Bangkawat. Ayolah gabung di sana.
1: Boleh deh nanti kapan-kapan Kamelia.
2: Ya, ada Mama Elo juga loh, ada Pak Firdaus, ada teman-teman yang dari yang lain-lain juga.
1: Oke sih ya, boleh Bun.
2: Nah, sehat selalu ya.
0: Iya Bunda. Bunda mau minta lagu apa nih Bun?
2: Lagunya Bunda minta dong.
1: Mawar boleh. Bodas tadi ya Bun, bukan?
2: Lah, ah?
1: Oh bukan ya.
2: Bukan, itu Bang Alimin tak mungkin.
1: Oh iya iya iya. Oke, okay. Bunda lagunya Bunda apa nih?
2: Lagunya Bunda dari Sutrisnawati ber retak-retak kaca.
0: Retak-retak kaca. Ada enggak Mas Pri lagunya? Salam-salam nih buat siapa?
2: Salam dulu ya Kamel ya. Tetap ngebuatnya Kamel dan Mas Pri, selamat tugas, selamat sore, tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu ya.
1: Iya.
2: Iya. Akur-akur selalu.
1: Aman, Bun.
2: Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Kak Butet, Bunda Wati, Bunda Rika, Mang Ajum, Bang Ijal, Mas Yatno, Ajum, Peti Ahmad, Mama Elo, Uni Ayang, terus tuh ada Andi Musin, Andi Cakrawinata, Putra Pulau Kijang, Putra RTM, KDCS, Alhamdulillah. Ujang Jembatan Mas, Deli, terus ada Raden Abbas, terus ada Mbak Melati, Armi Mudung, Mbak Mama Supri, pokoknya semuanya lah Mas.
1: Oke okay, sih ya Bun.
2: Ketemu ada lagunya?
1: Ada dari Ici Krisnawati.
2: Kalau sudah dengar Radio Manggis,
1: ngapain denger yang lain?
2: Radio Manggis.
1: Mantap goyangnya.
0: Oke Bunda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, di belakang Bunda langsung di 24187.
1: Halo Has Manggis, selamat sore.
3: Selamat sore, request suka-suka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat 45 ya.
3: Iya, semangat dong, Mong.
0: Ini dengan
3: iya, lupa ya. Yang ditunas
0: Bang Bung,
1: Oh, Bang
0: Temi ya,
1: bukan
0: oh, Ramlan.
1: Bang Ramlan.
3: Benar ini.
0: Iya.
1: Soalnya udah jarang masuk
0: iya.
1: Di kita.
0: Gimana kabarnya nih Mas Ramlan?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebenarnya Mas Ferry dan
0: Kamelia?
1: Alhamdulillah kita masih sehat juga.
0: Mau minta lagu apa nih Mas Ramlan?
3: Ini berhubung ke Mas Hari Kemerdekaan ya.
0: Iya.
3: Lagunya Indonesia.
0: Wah, Indonesia. Dari siapa tuh?
3: Dari Hari Kemerdekaan yang
1: iya, benar.
0: Udah gak Mas Pri, ada ya lagunya.
1: Lagunya dari siapa ya?
0: Dari siapa tuh lagunya?
3: Dari Roma itu.
0: Roma. Ya udah sambil kita cari salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya pokoknya buat semua tadi yang diwakili oleh Mbak Nadia Purnama ya.
0: Oke.
3: Pokoknya salam kompak, salam tiara dulu juga ya.
0: Ini kalau gak ada lagunya apa nih alternatif lainnya Mas Ramlan?
3: Yang karena ada boleh-boleh saja lagi.
0: Boleh-boleh saja.
1: Boleh-boleh saja. Oke, okay. Darinya siapa nih?
3: Nah, dari Roma juga ya.
1: Oh, boleh sih ya.
0: Oke, okay. Terima kasih.
3: Salam dua lagi ya.
1: Oke, okay, siap.
3: Oke, okay, Mas Ferry dan Mbak Lia, makasih ya.
0: Sama-sama.
3: Udah berhasil selalu.
1: Amin, rabbal alamin.
3: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Wa barakatuh. Oke, saya manggis ya buat kamu yang request lagu, mungkin habis ini dulu karena sebentar lagi kita masuk waktu jeda salat asar. Jadi buat kamu yang menunaikan, selamat menunaikan ibadah salat asar tentunya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi 96.6 FM, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Sembilan FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

0: Oke, 96 FM Radio Manggis Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya.
1: Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Masih bersama Kamelia dan juga Mas Pri tentunya di akhir waktu.
0: Iya, karena manis, udah ya. 4 menit menjelang jam 4 sore.
1: Betul.
0: Pokoknya kita ngucapin terima kasih banget buat semua Sobat Manggis yang udah berkontribusi lewat teleponnya juga, lewat Facebooknya juga. Dan pokoknya jangan kemana-mana, habis ini masih ada program seru lainnya bersama DJ Ale ya.
1: Betul banget
0: ya.
1: Dan tentunya buat Sobat Manggis yang sedang beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya.
0: Yang sedang pulang kerja mungkin selamat bermacet ria dengan situasi Kota Jambi yang semakin macet, dan ditambah lagi dengan antrian BBM-nya yang makin panjang.
1: Apalagi sore-sore ini ya, aduh macet iya. Banget di setiap SPBU kayaknya penuh nih Mas Pri. Oke deh Sobat Manggis ya, kita berdua pamit dulu. Jangan lupa selalu dengerin hal Manggis dari Senin sampai dengan Kamis jam 1 sampai dengan jam 4 sore.
0: Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanti-Kanti. Bertemu kembali kita di sore hari ko ya, bersama saya DJ Ale. Tepatnya di edisi Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Selamat sore Kanti-Kanti, terima kasih banyak masih setia mendengarkan Radio Manggis di sore hari ko, lepas dari pukul 4 sore lewat 35 menit ya di Radio Manggis. Tetap semangat juga buat yang mungkin masih beraktivitas ya. Dan juga terima kasih banyak buat Kanti-Kanti yang selalu mendengarkan via streaming di manapun berada. Apalagi sore hari ko, saya hadir kembali menemani Kanti-Kanti dari jam 4 sore sampai menjelang maghrib dengan beberapa informasi berita berbahasa daerah Jambi.

Selamat sore Jugo, apa kabar? Kanti-kanti sore hari ko, mudah-mudahan kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang mungkin lagi sibuk kerja, tetap semangat. Yang sudah siap-siap mau balik kerja, hati-hati di jalan, fokus dalam kendaraannya. Biarpun mungkin kondisi tubuhnya agak sedikit penat dan capek ya. Ditambah lagi mungkin kondisi cuaca yang luar biasa tadi setelah zuhur kan panas terik ya sampai dengan sore hari ko. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya kanti-kanti dalam melakukan semua aktivitasnya. Dan kita doakan juga kanti-kanti mudah-mudahan sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serambi, serba-serbi seputar informasi Jambi. Hadir menemani sorenya kanti-kanti di suasana sore hari Iko bersama Radio Manggis ya di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Dan juga menemani kanti-kanti yang ada di rumah yang lagi pada santai menikmati cuaca sore juga. Ya mudah-mudahan panasnya sudah agak berkurang ya. Dan meredup lah, ya, jadi bisa menikmati suasana sorenya sambil mungkin sudah mempersiapkan ya aneka minuman-minuman terutama yang mungkin hobinya minum kopi ya, sore-sore sambil duduk manis ya sambil menikmati minuman kopinya dan berbagai macam mungkin aneka makanan-makanan pendamping atau goreng-gorengannya. Sambil mendengarkan Radio Manggis, kita hadir dengan beberapa informasi berita dan juga hiburan lagu-lagu dangdut pilihan yang kita hadirkan di ruang dengarnya.

Yang pastinya terima kasih banyak buat Kanti-Kanti yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, apalagi untuk menjadi teman penghibur ya, teman penyemangat, dan juga untuk memberikan apa ya, suasana yang lebih santai gitu ya. Apalagi memang kalau dalam aktivitas pekerjaannya ada hiburan, dengerin musik dangdut, jadi waktu pun tidak terasa menemani Kanti-Kanti yang memang seharian full dengan aktivitas pekerjaannya. Dan juga yang mungkin lagi pada istirahat di rumah, selamat sore. Yang mungkin baru nyampe di rumah juga, selamat istirahat. Mudah-mudahan tetap semangat dan apapun aktivitasnya semuanya lancar ya. Yang pastinya kita kan selalu meminta mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, karena memang nomor satu kesehatan. Kalau memang kondisi badan fit, apapun pekerjaan yang kita jalankan, semuanya insya Allah berjalan dengan lancar. Tetapi kalau kondisinya lagi 50%, nah ini dia ya. Kadang-kadang ingin menyemangati dalam bekerja, tapi tubuh tidak mengizinkan ya. Nah jadi makanya untuk Kanti-Kanti selalu untuk lebih menjaga kesehatan. Apalagi di musim-musim kemarau ya, dengan kondisi cuaca panas, jangan lupa untuk rutin terus minum air putih minimal 8-10 gelas per hari, dari mulai baru bangun tidur sampai mau tidur malam ya. Dan juga konsumsi sayur mayur, makanan-makanan sehat, dan istirahat yang cukup yang lebih penting ya buat Kanti-Kanti, apalagi yang mungkin sudah faktor U ya. Kalau yang sudah faktor U itu memang harus diwajibkan istirahat tuh. Kalau biasanya normalnya istirahat itu kan 8 jam ya, 8 jam per hari. Ya ibaratnya tuh hitungan dari malam mau menjelang subuh ya. 8 jam itu hitungannya berarti jam 9 malam atau jam 10 malam menjelang ke sholat subuh lah. Nah itu hitungannya kurang lebih 8 jam. Di luar dari jam tidur siang. Nah itu beda lagi kalau jam tidur siang. Karena memang kan enggak semuanya ada yang memang waktunya tidur siang. Ada yang memang kerja dari pagi sampai sore baru bisa istirahat. Nah jadi yang mungkin aktivitasnya tidak terlalu full, bisa juga diselingi dengan istirahat siangnya di rumah. Nah Kanti-Kanti, kita langsung masuk untuk memberikan informasi dulu yo, buat Kanti-Kanti yang ada di rumah maupun yang lagi pada kerja. Kita masuk dengan informasi berita yang selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak 73 desa dan kelurahan dipetakan sebagai wilayah rawan karhutla sepanjang masa siaga darurat yang berlaku hingga 15 Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Paruhuman Lubis, mengatakan 73 wilayah tersebut terdiri atas 72 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Kumpe menjadi wilayah dengan sebaran daerah rawan paling banyak, yakni 16 desa dan 1 kelurahan. Disusul Kecamatan Kumpe Ulu dengan 13 desa. Selanjutnya Kecamatan Sungai Gelam dan Marosebo masing-masing memiliki 8 desa rawan karhutla. Kecamatan Jaluko dan Sekernan masing-masing 7 desa. Kecamatan Taman Rajo juga tercatat memiliki 7 desa rawan karhutla. Sedangkan Mestong ada 6 desa yang rawan karhutla. Paruhuman Lubis mengatakan pemetaan tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Pemerintah daerah Katodio menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak 15 April sampai dengan 15 Oktober 2026.

Dan kita masuk dengan informasi berita yang berikutnya, Polda Jambi melaksanakan kegiatan penanaman bawang putih secara serentak sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung percepatan perwujudnya swasembada bawang putih nasional. Kegiatan yang dilaksanakan di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci pada Rabu 19 Agustus 2026. Diikuti langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Hasiregar, bersama Gubernur Jambi, Al Haris, dan juga jajaran yang lainnya serta unsur terkait lainnya. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penanaman bawang putih jenis lumbu hijau pada lahan seluas 0,125 hektar milik kelompok tani Agri Mulyo Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Kayu Aro. Kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan sosial kepada kelompok tani serta pelayanan kesehatan gratis berupa pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, saturasi oksigen, hingga pemeriksaan sederhana untuk kolesterol, asam urat, dan juga gula darah. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar menegaskan bahwa Polri siap mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Nah, ganti-ganti kakek kita masuk lagi dengan beberapa informasi berita lainnya untuk menghibur suasana sorenya. Kita putarkan dulu lagu-lagu dangdut ya. Kakek kita akan masuk lagi dengan beberapa informasi berita lainnya tetap di Serambi Serba Serwi seputar informasi Jambi.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
5: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
6: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Jambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Selamat sore ganti-ganti, terima kasih banyak masih setia di program Serambi bersama Radio Manggis ya di hari ko tepatnya Rabu 19 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk ganti-ganti yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun berada, mudah-mudahan tetap semangat selalu dengan segala aktivitasnya. Maupun yang sedang istirahat di rumah, baru sampai di rumah ya dari tempat kerja ya. Mudah-mudahan juga tetap semangat dan segala pekerjaannya berjalan dengan lancar. Yang pastinya semoga terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis. Dan juga selamat sore buat ganti-ganti yang baru bergabung mendengarkan Radio Manggis ya. Mudah-mudahan bisa terhibur juga dengan beberapa lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan. Sekaligus beberapa informasi berita yang kita hadirkan juga di ruang dengarnya ganti-ganti. Nah, sebelum kita masuk dengan informasi beritanya, kita kasih dulu ada promo ya untuk ganti-ganti yang ada di rumah. Di mana setiap pembelian dari produk Agarilus Drop dan juga Agarilus CLT itu gratis, beli satu gratis satu. Nah, jadi makanya buat ganti-ganti yang pengen dapatkan promo beli satu gratis satu untuk produk dari Nyo Agarilus Drop dan juga Agarilus CLT. Dan untuk ganti-ganti yang mungkin ada gangguan permasalahan dengan penglihatan atau mungkin ada gangguan mata, bisa dapatkan juga produk dari Agarilus Bright ya untuk yang berkaitan dengan kesehatan mata atau gangguan matonyo. Jadi untuk produk-produknya tersebut tersedia langsung ke Radio Manggis. Jadi untuk ganti-ganti yang pengen beli produknya langsung datang belah ke Radio Manggis ya. Mumpung promonya masih ada, beli satu gratis satu untuk Agarilus Drop dan juga Agarilus CLT selama persediaannya masih ada.

Nah, ganti-ganti kita masuk lagi dengan informasi kita yang selanjutnya. Razia kendaraan bermotor yang digelar Polres Muara Jambi pada Selasa malam 18 Agustus 2026 berujung pada diamankannya puluhan kendaraan. Sebanyak 72 kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring dalam operasi penertiban yang menyasar penggunaan knalpot brong, kelengkapan surat kendaraan hingga potensi aksi balap liar. Tak hanya mengamankan kendaraan, petugas juga melakukan tindakan tegas terhadap sejumlah knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Knalpot brong yang diamankan bahkan dihancurkan langsung di lokasi. Razia tersebut berlangsung di depan gerbang perumahan Citra Raya City, Kabupaten Muara Jambi. Operasi tersebut digelar

sebagai langkah kepolisian merespon keluhan masyarakat terkait kebisingan knalpot brong, aksi ugal-ugalan di jalan raya, balap liar, serta aktivitas kelompok bermotor yang berpotensi mengganggu keamanan dan juga ketertiban. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di lokasi razia. Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan dokumen kendaraan dan kesesuaian spesifikasi teknis pada kendaraan. Kapolres Muara Jambi AKBP Bayu Nurmansah melalui Kasat Lantas AKP Yuda Bara Aputra mengatakan razia tersebut merupakan respons cepat terhadap keresahan masyarakat. Keluhan warga khususnya terkait aksi ugal-ugalan, balap liar, dan penggunaan knalpot brong menjadi perhatian kepolisian untuk terus melakukan langkah penertiban.

Nah, ganti-ganti itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di sore hari ko. Yang pastinya terima kasih banyak untuk ganti-ganti selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya. Menemani suasana aktivitasnya yang masih kerja di sore hari ko, tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga selalu untuk lebih meningkatkan imunitas tubuh ya. Apalagi dengan kondisi cuaca yang masih cukup belum stabil ya, ditambah lagi mungkin dengan beberapa karhutlah yang terjadi di beberapa tempat-tempat yang ada di sekitar Provinsi Jambi, terutama kita yang ada di dalam kota ya. Karena memang banyak sekali mungkin lahan-lahan yang terjadi karhutlah dan masih dalam proses untuk pemadaman. Ya kita doakanlah. Mudah-mudahan tidak ada lagi ditemukan titik api untuk kebakaran hutan dan lahan yang mungkin melanda wilayah Indonesia, termasuk kita yang ada di Provinsi Jambi dan sekitarnya. Yang pastinya kita ingatkan juga buat kanti-kanti dengan kondisi panas, terik, kemarau yo, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah di tempat-tempat yang kering, dan tidak membuka lahan dengan cara membakar secara besar-besaran ya, karena takutnya nanti menimbulkan rembetan api yang meluas, terutama untuk yang lokasinya tinggal di pemukiman warga yang padat penduduk. Nah, jadi makanya kita yang harus lebih menjaga dan juga untuk lebih mengamankan lokasi lingkungan tempat tinggal kita dan sekitarnya. Ya, kanti-kanti masih ada beberapa lagu-lagu dangdut pilihan yang akan saya putarkan sekaligus kaget kita mendengarkan ceramah dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Saya Udi Jale, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Pastikan tetap dengarkan terus Radio Manggis karena masih ada lagi program lain yang akan hadir menemani kanti-kanti sampai kaget malam. Selamat sore kanti-kanti, salam sehat bersama keluarga, yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Saya Udi Jale pamit undur diri di program Serambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: FM, Radio Manguis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita bahas malam ini yang ke-7 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, pertemuan yang ke-8. Ada seorang laki-laki namanya Tamim, nama ayahnya Aus, nama datuknya Dari. Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anak perempuannya bernama Ruqayyah, maka dia dipanggil Abu Ruqayyah. An Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari, dari bapak si Ruqayyah, Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Dia masuk Islam tahun ke-9. Nabi meninggal tahun ke-11. Tak lama dia bersahabat dengan Nabi. 9, 10, 11 itu pun bulan yang ketiga. Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Jadi tak sampai 2 tahun dia bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama aslinya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret. Nasrani orang Nazaret, karena asli kampung Isa Nazaret. Maka orang mana itu? Orang Nazaret, pengikut Isa, Nasrani. Makanya amat sangat heran kalau ada orang dari daerah lain tapi disebut Nasrani. Kenapa? Nazaret. Tak pernah dia ke Nazaret. Lalu kemudian ini dalil bahwa orang yang mengatakan Nabi tidak pernah mengajak orang lain masuk Islam, ini tak betul. Buktinya apa? Seandainya Nabi mengatakan sudahlah semua agama benar, yang Kristen biarkan Kristen, yang Yahudi biarkan Yahudi, yang penting orangnya baik, siapa yang baik masuk surga. Ini batil. Sekarang payah orang bedakan mana batil, mana betul, mana batil, mana betul, mana batil, mana betul. Batil disangka betul. Oleh sebab itu maka ada orang-orang di zaman Nabi Yahudi masuk Islam. Siapa dia? Muswain. Setelah masuk Islam berubah namanya menjadi Abdullah ibn Salam. Bahkan istri Nabi Yahudi namanya Sofiyah, nama ayahnya Huyai, nama datuknya Akhtab. Sofia binti Huyai bin Akhtab masuk Islam. Ada Kristen Nasrani namanya Tamim, nama ayahnya Aus, nama datuknya Dari. Tamim ibnu Aus Ad-Dari Kristen masuk Islam. Salman Al-Farisi, agama aslinya Majusi, menyembah api, api abadi di Persia, masih hidup sampai sekarang apinya. Kalau ada acara olimpiade, diambil api itu, dikeliling, api abadi, hidup. Lama-lama Salman merasa tidak mungkin api ini yang menciptakan aku, pasti ada yang menciptakan api ini. Akhirnya dia merantau ke Suriah, Damaskus. Di sana ada Kristen Ortodok, masuk Kristen dia. Lama-lama dia pun berpikir, tak mungkin ini yang memberikan kehidupan. Akhirnya dia mendengar ada secercah cahaya, tola'al badru alaina, ada rembulan terang menderang di tengah malam gelap gulita jahiliyah, ada cahaya Islam. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang ke jazirah Arab masuk Islam. Dan Nabi berkirim surat kepada raja Kristen namanya Heraklius, Herkal, gubernur Rom Romawi yang ada di Damaskus Suriah. Aslim taslam, masuk Islam kau wahai gubernur Romawi. taslam, kau akan selamat. Wa illa, kalau kau tak masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin, semua dosa orang Eropa kau yang akan menanggungnya. Dan Nabi berkirim kepada paus. Waktu itu pausnya di Alexandria, namanya Jerjis, panggilannya Mukaukis. Dikirim Nabi surat mengajak masuk Islam. Ini dalil membatalkan pluralisme agama. Semua agama benar, yang penting buat baik. Batil, tak betul, karena Nabi mengajak masuk Islam. Dan salah satu yang masuk Islam itu adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Setelah dia masuk Islam, jahada ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun ikut jihad. Jihad perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi meninggal, digantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun. Meninggal Abu Bakar, naik Sayyidina Umar radhiyallahu an. Pada masa Umar, ada seorang panglima bernama Amr ibn al-As, diutus ke Afrika Utara, tepatnya Fustat. Fustat itu sekarang Kairo. Maka Tamim ikut dalam rombongan itu pembebasan Mesir. Jadi ketemu dia, dia Nasrani, bertemu dengan saudara-saudaranya yang juga Nasrani, mengajak mereka masuk Islam. Aku Nasrani, sudah masuk Islam. Hai orang Mesir, ayo kita masuk Islam. Tapi sampai sekarang di Mesir masih tetap ada gereja San Katrin. Bapak ibu dari Kairo naik bis sampai ke gurun pasir Sinai, sebelum naik ke atas Bukit Tursina, di bawah itu ada gereja San Katrin. Itu menunjukkan apa? Islam datang tidak pernah menghancurkan. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seandainya Islam itu menghancurkan, membunuh, membumi ratakan, tak akan mungkin ada gereja di Irak sekarang. Sampai sekarang di Irak ada gereja, di Kairo ada gereja, di Suriah, Lebanon ada, Mesir nama Kristennya Koptik, Ortodok Koptik. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina masih ada Kristen. Khusus Lebanon namanya Kristen Ortodok Maronit. Nah, jadi mereka banyak juga mazhab-mazhab di dalam. Ada mazhab Koptik, ada mazhab Maronit, ada mazhab macam-macam. Lalu kemudian dia menetap di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ikut dia membebaskan Mesir. Satu bulan naik onta, menyeberang Laut Merah, naik perahu, balik lagi setelah Islam Afrika Utara, balik dia ke Madinah. Lalu kemudian dia menetap di negeri Syam, dan pernah pula menetap di Baitul Maqdis, Palestina. Madinah, Mesir, Syam, Baitul Maqdis. Bagaimana sifatnya? Kana zahidan, orangnya zuhud. Zuhud itu tak terlalu tamak kepada dunia. Makan secukupnya, berpakaian secukupnya, tidak terlalu rakus. Izhad fid dunia yuhibbukan nas, izhad fid dunia yuhibbukallah. Kalau engkau zuhud di dunia, Allah cinta pada engkau, karena engkau pasti tidak akan menghalalkan segala cara untuk makan haram, haram, haram. Kurang, kurang, kurang. Orang memental kurang. Laukana li ibni adam wadiyan min zahab, seandainya anak Adam itu punya satu lembah terbuat dari emas, la tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, pasti dia mau minta andai ada lembah lagi, ada lagi. Tapi dia zuhud. Iqna bima qasamallahu lak, merasa cukuplah engkau atas pemberian Allah. Takun aghnan nas, engkau orang yang paling kaya. Kaya itu bukan kaya harta, karena banyak orang yang kaya harta tapi mental fakir. Orang kaya harta mental fakir, tak pernah mau berzakat, tak pernah mau sedekah. Kenapa? Nanti kalau ku keluarkan kurang, kurang, kurang. 10 ribu pun tak mau dia. Waktu diminta, kenapa bapak tak mau keluarkan iuran 10 ribu? Kalau 10 ribu ini kurang, 100 juta pun jadi kurang. Kalau bisa 100 juta, kalau kurang 10 ribu, kan tidak, tidak. Kenapa tak ku keluarkan ini? Mentalnya kurang, fakir, fakir. Tapi dia tidak zuhud. Lalu kemudian dia pula, wa yuksiru min khatmil Qur'an, orangnya banyak mengkhatamkan Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin khatam Quran, khatam Quran. Nah, ini salah satu sahabat Nabi yang banyak mengkhatamkan Al-Quran. Ada Ubay bin Ka'ab yang pernah diangkat jadi imam salat tarawih oleh Sayyidina Umar bin Khattab. ada Zaid bin Thabit yang diangkat menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran yang ada tertulis di lembah, yang ada di pelepah korma, di batu tipis, di tulang onta. Ini orang-orang banyak khatam Al-Quran. Ada namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin, dalamkan ilmu agamanya, wa'alimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil tafsir Al-Quran. Dan ini orang yang banyak mengkhatamkan Al-Quran, yaitu Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tapi hadis yang diriwayatkannya tak banyak, 18 hadisan, 18 hadis. Meninggal tahun 40. 40 Hijrah meninggal di Palestina, di suatu kampung namanya Jibrin. Di Palestina ada kampung Jibrin. Jibrin nama lain dari Jibril. Jadi kalau ada Syekh Jibrin, apa itu Jibrin, Jibrail, Jibril. Nah, itu namanya tiga tapi satu, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ada kampung namanya Jibrin, min qura Khalil, salah satu daerah di Khalil di Palestina. Oke, itu periwayatnya. Sekarang hadisnya. Annannabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ad-dinun nasihah. Din agama, nasihah, nasaha. Padankan katanya khalasa. Nasaha khalasa. Apa artinya? Tengok dalam penggunaan kata. Zahabun nasihun. Ada butiran-butiran emas masih bercampur dengan karat, masih bercampur dengan kotoran besi, masih bercampur, maka dia disebut zahab. Zahab emas. Zahab artinya emas, fiddah artinya perak. Ketika orang menggali tanah ketemu emas tapi masih bercampur, disebut dengan zahab. Tapi setelah dibakar, dipisahkan mana kotorannya, mana sampahnya, berkilaulah emas murni, disebut dengan zahabun nasihun, emas murni. Maka makna nasaha artinya murni, tak bercampur dengan sampah. Kalau ada madu, madu tadi masih kotor, ada lilinnya, ada pula anak-anak madu mati, disaring. Setelah disaring, maka orang mengatakan asalun nasihun, asal madu. Nasih, madu murni. Masukkan ke botol, tengok, masya Allah beningnya madu ini. Apa tak bening Pak Ustaz? Campur gula merah. Maksudnya tak bercampur dengan apapun. Kadang kita mau minum madu, nampak anak lebah. Saya termasuk jijik nengok anak lebah. Tapi ada pula orang menengok anak lebah meniti air liur. Ini dipepes sedap nih Pak Ustaz. Anak muda. Sama macam musim hujan ini datang laron. Ada orang ngasih mes saya, Ustaz Somad, apa hukum laron? Apa maksud pertanyaannya? Lupa ini buat peye. Muharram alaikumul khaba'is. Diharamkan bagi kamu khaba'is yang menjijikkan. Kan jijik bagi kalian, kami kan tak jijik. Ah, ini lain sebetulnya. Kalau ada madu yang sudah bersih dari lilin, bersih dari sampah, bersih dari anak lebah, disaring bersih, orang Arab menyebutnya asalun nasihun, nasih. Maka nasih artinya murni. Kalau ada emas, cincin ibu yang cantik bukan main. Itu dari mana? Dari butiran-butiran emas yang diambil dari tanah, digali, digali, digali, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kuali, lalu kemudian diputar di ayak. Akhirnya nampaklah yang tadi ada tiga kuning-kuning, kuning emas, kuning tanah liat, ada kuning satu lagi. Setelah diputar-diputar, tercampak kotoran-kotorannya, dapatlah butiran-butiran emas. Tapi masih ada hitam-hitamnya, masih ada pasir-pasirnya, lalu dibakar. Ada pula bahan kimia, merkuri. Itulah mengapa pemerintah melarang penambangan emas liar, karena mati ikan-ikan. Akhirnya kita pun tak lagi makan ikan. Kalaupun dimakan ikan, ikan itu mengandung merkuri, rusak alam. Jangan menambang emas sembarangan. Nah, setelah dapat emas murni, berkilau cahaya, orang Arab menyebutnya zahabun nasihun, Jadi makna ad-dinun nasihah artinya agama adalah nasihah, kemurnian, ketulusan. Ada satu lagi penggunaan nasaha. Kalau ada orang menjahit kain yang sobek, kain yang koyak, dijahitnya lagi, maka orang menyebut dia nasaha. Dia sedang merapatkan yang jauh, merekatkan kembali sehingga bagus dia, sempurna baik. Itu disebut dengan nasaha. Dari penggunaan ini dapatlah kita pahami bahwa makna agama ad-din, apa itu din? Ad-dinun nasihah. Agama adalah ketulusan, agama adalah kemurnian. Maka agama ini ketulusan dan kemurnian. Siapa yang main-main dalam dunia dakwah, dunia agama ini, dia akan tereliminasi dengan sendirinya. Anak-anak muda yang mulai hijrah, berkecimpung dengan organisasi kepemudaan, kalian mesti tulus. Setulus emas yang sudah hilang kotor sampahnya, setulus madu yang sudah hilang sampah-sampahnya. Kalau kalian tak lulus, kalian akan tereliminasi dengan sendirinya. Ada kepentingan menjadi ustaz, harus tulus untuk mengajak orang udu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah, bukan jalan mazhab, bukan jalan partai, bukan jalan golongan, bukan jalan sekte, bukan jalan kelompok, tapi ajak orang ke jalan Allah. Bahwa metodologi boleh berbeda. Ada metodologinya nasiyun, tekstualis. Dia terikat ketat sama teks. Jangan macam-macam interpretasi, harus dengan teks. Ini namanya nasiyun, tekstualis. Lawan dari nasiyun, kelompok yang kedua namanya, itulah dia, akliyun, rasionalis. Yang satu terlalu berpegang kepada teks, yang satu berpegang kepada akal. Satu lagi kelompok namanya irfaniyun, mengandalkan intuisi. Dia tak terlalu berpegang kepada teks, tak pula terlalu bertumpu kepada akal, tapi lebih banyak puasa sunat, zikir, ada ilham, ada mimpi, ada signal-signal. Itu yang disebut dengan sixth sense, indera keenam. Tiga ini sejak dari zaman dulu sampailah sekarang. Begitu kata Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Alhamdulillah Hazihi Hayati. Buku ini ditulisnya ketika dia undang ceramah ke India, naik pesawat dari Mesir, Kairo ke India. Selama di perjalanan itu berhasil dia tulis satu kitab, judulnya Alhamdulillah Hazihi Hayati, autobiografi. Autobiografi artinya orang menulis biografinya sendiri, bukan biografi tentang mobil. Lalu kemudian begitulah hebatnya Syekh Abdul Alim Mahmud. Tapi kata dia, dalam pengamatan saya, sejak zaman dulu ada tiga aliran. Satu aliran tekstualis, satu aliran rasionalis, satu aliran intuisi. Tapi ketiga-tiga ini akan bersatu. Apa yang menyatukan mereka? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kalau sama-sama ikhlas, ketemu. Alhamdulillah. Apa yang dikatakan Syekh Abdul Halim Mahmud, saya baca bukunya beberapa tahun yang lalu ketika saya beli, saya enggak paham. Tak paham saya apa isi buku ini. Sekarang baru saya paham. Ada kawan nun jauh di sana, tak pernah satu pesantren sama saya, tidak sama-sama satu ormas, tidak sama-sama satu kota, tidak sama-sama satu manhaj, tidak sama-sama. Tapi ketika dalam perjalanan dakwah, rupanya yang menyatukan kita adalah mukhlishina lahuddin. Saya tak mengatakan saya ikhlas, tak. La tuzakku anfusakum, jangan kau katakan dirimu suci. Katakanlah dirimu yang paling kotor. Pak Ustaz, saya ini banyak dosa Pak Ustaz, saya berzina Pak Ustaz, saya mencuri Pak Ustaz. Lebih baik kau merasa dirimu kotor bersampah daripada kau merasa dirimu penghuni sorga lalu selain engkau penghuni neraka. Oleh sebab itu, ad-dinun nasihah, agama ini ketulusan. Ibu-ibu yang sudah punya komunitas pengajian, maka jaga ketulusan. Kalau tidak, akan tereliminasi dengan sendirinya. Apa eliminasi ini? Payah saya jelaskannya. Udah itu udah populer di TV kita udah. Peserta nomor sekian tereliminasi karena kurang banyak SMS. tercampak. Nah, itu bahasa kita. Maka istiqomah di dalam ini, jaga ketulusan, jaga kemurnian. Alah, Ustaz Somad tuh ngomong aja itu, ketulusan lah, kemurnian lah. Dia aja habis ceramah nengok viewernya berapa, like-nya berapa, komennya berapa. Itu sekedar wasilah saja. Jarang-jarang saya tengok, malah tak saya tengok. Sebab kalau saya tengok komen-komen, pusing kepala saya. Ad-dinun nasihah, agama itu ketulusan. Allah tidak mau dicampurkan dengan yang lain. Lalu kemudian qulna, qulna kami berkata, qultu aku berkata, qulna kami berkata. Kata sahabat, sahabat-sahabat Nabi itu jangan bayangkan Nabi ngomong mereka diam aja, ketakutan pucat mereka. Tidak, mereka dialog. Satu-satunya yang monolog khutbah Jumat. Tak ada pernah sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah boleh bertanya? Tidak. Khutbah Jumat singkat, padat, pendek, selesai. Itu pun ketika sedang khutbah datang orang Arab Badui. Ya Muhammad, halakatil amwal, binatang ternak kami mati, tanam-tanaman kami mati, hujan lama tak turun. Nabi sedang khutbah, tetap ada dialog. Nabi angkat tangan, aghisna, aghisna, aghisna, turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan ya Allah. Selesai solat Jumat, basah pasir kota Madinah, turun hujan. Artinya apa? Boleh jamaah ngomong dengan khatib. Pernah Ustaz nengok jamaah ngomong sama khatib? Pernah, waktu di Mesir. Pas kami sedang solat Jumat, khatibnya langsung tegak satu orang. Kifayah ya Syekh, kifayah. Cukuplah tu Syekh, panjang betul ni orang banyak, panas di luar, tak ada tenda. Langsung ditutup sama Syekh. Tapi saya belum pernah digitukan orang lain. Jangan gitukan pula saya nanti hari Jumat. Qala, Nabi menjawab, qulna, kami bertanya, berkata, liman, untuk siapa agama ini? Liman, untuk apa? Bagi siapa? Qala, Rasulullah SAW menjawab, qala, dia berkata satu orang, laki-laki. Qala, dia berkata dua orang, laki-laki. Qalu, dia tiga orang, laki-laki berkata. Qalat, dia perempuan satu orang berkata. Qalata, dia dua orang perempuan berkata. Qulna, dia tiga, banyak sekali. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qultu, qultuma, qultuna, qultu, qulna. Bahasa kita, dia berkata, saya berkata, engkau berkata, kami berkata. Qala, Rasulullah menjawab, lillah, untuk Allah. Apa makna agama tulus untuk Allah? Tuluskan Allah, murnikan Allah, jangan campur Allah dengan yang lain. Memangnya ada orang yang mencampur Allah? Ada. Dia menyembah Allah, tapi kata dia Allah punya anak. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata, Uzair anak Allah.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggi.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi

0: Konsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: lain lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan lucu, asik goyangnya.

0: Babe, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggil.

0: Hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio.

0: 19.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Silakan Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
2: Oh, mantap deh.
3: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
4: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Seringkali kita memancarkan cinta dalam kata-kata dan perbuatan, di kamar indah kesempurnaan, saling menagih kebahagiaan, saling meminta kesenangan, saling memohon kesetiaan, saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya, adalah ikhlas.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven, eight.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dan lucunya, asik goyangnya. You're in the mix. You're in the mix. Without pass

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
4: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
6: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
4: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
6: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
7: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muang, tap-tap goyangnya. Mainkan.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM.
3: Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya, di pagi hari ini, tepatnya Kamis 20 Agustus 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Ajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Program Seputar Jambi hadir kembali menemani aktivitas pagi Anda di hari ini ya, dan juga telah kita rangkum ya di meja redaksi Radio Manggis 96 FM. Selamat pagi, saya Manggis. Apa kabar Anda di pagi hari ini yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis, menemani Anda yang sudah sibuk dengan segala pekerjaannya, baik itu yang ada di rumah maupun juga yang sudah berada di tempat aktivitas ya. Mudah-mudahan kita doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semua aktivitasnya di hari ini berjalan dengan baik dan lancar, diberikan juga keberkahan dalam rezekinya. Kita doakan selalu saya Manggis keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Program Seputar Jambi hadir dengan rangkaian informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selama 2 jam ke depan hingga nanti menjelang jam 8 pagi, kita akan hadir dengan beberapa informasi berita selengkapnya.

Dan terima kasih banyak Sway Manggis yang pagi hari ini sudah bergabung ya mendengarkan via streaming. Dimanapun Anda berada, tetap semangat dengan segala aktivitas Anda. Yang pastinya jangan kemana-mana, saya akan nanti masuk dengan informasi berita yang terlengkap. Pastikan tetap stay tune terus bersama Radio Manggis di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi Sui Magi seputar Jambi News Update edisi Kamis 20 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al-Haris meminta masyarakat khususnya di Kabupaten Merangin ikut menjaga keberadaan fosil-fosil yang terdapat di kawasan Geopark Merangin. Al-Haris mengatakan fosil yang ada di Geopark Merangin memiliki nilai sejarah dan keunikan yang sangat tinggi. Bahkan keberadaan fosil Gunung Purba tersebut menjadi salah satu keunggulan yang membedakan Geopark Merangin dengan geopark lainnya yang ada di dunia. Dia mengatakan setiap geopark di dunia memiliki ciri khas masing-masing, namun fosil Gunung Purba yang terdapat di Merangin dinilai memiliki keunikan tersendiri. Al-Haris juga menekankan agar masyarakat tidak merusak ataupun mengambil fosil yang berada di kawasan Geopark Merangin. Menurutnya, menjaga fosil bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Al-Haris berharap kondisi Geopark Merangin, terutama fosil-fosil yang menjadi salah satu daya tarik utamanya, tetap terjaga dengan baik. Hal tersebut disampaikan Al-Haris saat ditanyakan mengenai hasil asesmen Geopark Merangin oleh tim asesor. Hingga saat ini hasil asesmen tersebut belum diterima karena tim masih melakukan penilaian. Dia juga menyebutkan sejumlah rekomendasi tersebut berkaitan dengan perbaikan lokasi hingga penunjuk arah di kawasan Geopark Merangin.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96.4.